kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam, dan itulah kenikmatan yang paling mulia dan paling agung. Juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya berupa kesehatan,

mengaplikasikan kesyukuran tersebut dengan amalan anggota tubuh kita. Dan yang paling terpenting adalah mengakui dari dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi rizki, sehingga kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Ma'asyiral akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Insyaallah Ta'ala, di kesempatan sore hari ini yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau 9 Masehi atau 9 Mei 2026 Masehi, sejenak kita membuka lembaran-lembaran suci dari Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum dari kalian mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang dicela atau yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mencela. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang ada di antara kalian mencela perempuan-perempuan yang lain. Bisa jadi mereka yang kalian cela itu lebih baik daripada mereka yang mencela. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Sejelek-jelek panggilan atau julukan adalah julukan fasik setelah keimanan. Kemudian Allah mengakhiri ayat yang ke-11 ini dengan firman-Nya, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Kita baca penjelasan dari Syekhuna Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu Ta'ala tentang ayat yang ke-11 ini, sebagai bahan introspeksi diri kita, sebagai bahan evaluasi dari amalan-amalan keseharian kita. Ma'asyiral akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Syekh As-Si'di rahimahullahu Ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, yang artinya, inilah di antara hak-hak kaum mukminin, di antara mereka salah satu dari mereka wajib menunaikannya kepada yang lainnya. Yang pertama yaitu, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok dari kalian mencela kelompok yang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan yang menunjukkan perendahan kepada saudaranya muslim. Kemudian beliau, Syekh As-Si'di rahimahullahu Ta'ala melanjutkan, fa inna dhalika haramun la yajuz, karena sesungguhnya hal tersebut
hukumnya

0: adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam agama ini. Beliau melanjutkan, wa huwa dalun ala i'jabi sakhiri bi nafsihi. Ini pun menjadi sebuah tanda bahwasannya orang yang mencela, dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri, merasa bangga diri. Wa asa an yakuna al-maskhuru bihi khairan min as-sakhir. Dalam keadaan atau kemungkinan, ada kemungkinan orang yang dicela itu lebih baik kedudukannya, lebih baik keadaannya daripada orang yang mencela. Kama huwal ghalib wal waqi', kata Syekhuna Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, sebagaimana hal tersebut adalah banyak kita saksikan. Mayoritas yang kita saksikan adalah orang yang dicela keadaannya lebih baik daripada orang yang mencela. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Beliau melanjutkan, fa innas sukhriyata la taqa'u illa min qalbin mumtali'in min masawi'il akhlaq. Karena sesungguhnya celaan tidaklah terjadi kecuali berasal dari hati yang dipenuhi oleh akhlak-akhlak yang buruk, oleh budi pekerti yang rendah. Mutahallin bi kulli khuluqin dhamim, menunjukkan bahwasannya kalbu tersebut memiliki perangai dengan perangai-perangai yang tercela. Walihada qala an-nabi alaihi salatu wassalam bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim. Dari situ Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Ikhwani fid-din, akhawati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Perhatikanlah dalam satu penggalan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah salah seorang atau sebuah kaum di antara kalian mencela kaum yang lain. Jadi penggalan ini menunjukkan kepada kita sebuah akhlak, sebuah budi pekerti yang harus untuk kita perjuangkan. Jangan sampai keluar dari kalam kita celaan-celaan atau perbuatan kita mengesankan dan menunjukkan perendahan terhadap saudaranya muslim. Teringat sabda Nabi yang tadi disampaikan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu seseorang cukuplah dikatakan dengan buruk jika dia merendahkan saudaranya muslim. Ini akhlak yang pertama yang sepantasnya untuk kita semua menjauhinya. Ma'asyiral akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Jangan sampai lisan kita dengan mudahnya mencela, merendahkan saudara kita muslim. Karena kewajiban kita adalah menjaga kehormatan saudara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan kalian saling mengolok-ngolok di antara kalian. Yaitu janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Adapun al-lams di sini adalah celaan yang berasal atau berupa perkataan. Adapun al-hams adalah perendahan yang berupa perbuatan. Wa kilahuma manhiyun anhu haramun mutawa'adun 'alaihi binnar. Dan keduanya, baik berasal dari ucapan ataupun berasal dari perbuatan, keduanya hukumnya adalah haram dan terlarang. Bahkan orang yang melakukannya diancam dengan neraka. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap orang yang mengumpat dan mencela. Kemudian dalam ayat yang atau potongan ayat yang baru saja kita dengarkan, wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian saling mencela di antara kalian, disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat anfusakum, diri-diri kalian. Namun yang dimaksud di sini adalah antara kita dengan orang lain. Mengapa menggunakan anfusakum, diri-diri kita? Karena persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan yang dibangun di atas tauhid, ini seakan-akan seperti satu jiwa. Dan seperti inilah tuntutan yang harus untuk kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita? Bagaimana kita bisa membantu ketika saudara kita mengalami kesulitan? Inilah ikatan persaudaraan yang paling kuat, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Sampai-sampai dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata anfusakum, diri-diri kalian. Jangan kalian mencela diri-diri kalian. Maksudnya adalah jangan kalian saling mencela di antara kalian. Kemudian ini penggalan ayat yang kedua. Tadi penggalan yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian atau jangan sebuah kaum mencela atau merendahkan kaum yang lain. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela. Penggalan ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberikan julukan-julukan yang buruk, yaitu jangan sampai salah seorang di antara kalian mencela saudaranya dengan julukan yang buruk. Yang dia tidak senang jika dia dipanggil atau diberi julukan tersebut. Ini nih termasuk memberi lakop atau memberi julukan yang buruk. Dan hal ini merupakan perkara yang terlarang, hukumnya haram. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi julukan-julukan yang buruk di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, panggilan ataupun julukan yang terburuk adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat dari perkara tersebut, maka sesungguhnya dia merupakan orang-orang yang zalim. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, fahada huwal wajibu alal abdi, inilah yang wajib bagi seorang hamba, an yatuba ilallahi ta'ala, untuk dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakhruju min haqqi akhihil muslim bistihlalihi wal istighfar, kemudian dia meminta penghalalan dari saudaranya muslim ketika dia melakukan hal-hal tersebut, meminta maaf dari saudaranya yang telah ia cela, meminta maaf dari saudaranya yang telah ia rendahkan, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal madhu lahu muqabilatan ala dhammihi, dan juga memujinya sebagai ganti atas celaan yang telah dia berikan kepada saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian menggunjing atau menggibahi orang lain. Apakah kalian tega dan suka memakan daging saudaranya dalam keadaan ia telah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dalam ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memberikan kepada kita arahan dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan saudara kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak berprasangka. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Naha ta'ala 'an katsirin min adh-dhanni as-su'i bil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala melarang dari kebanyakan prasangka buruk kepada kaum mukminin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka ini merupakan dosa. Wa dzalika kan kadh-dhannil khali minal haqiqati wal qarinah, yang demikian itu adalah seperti prasangka yang kosong dari realita dan tanda-tanda yang ada, hanya dibangun di atas perasaan pribadi, dugaan semata, tanpa ada bukti, tanpa ada qarinah, tanda-tanda yang menunjukkannya, seperti prasangka yang buruk di mana hal tersebut sering terjadi di tengah-tengah kita, baik dalam ucapan-ucapan kita ataupun dalam praktek perbuatan kita. Maka inilah prasangka di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, panggilan keimanan menunjukkan perkara yang setelahnya adalah konsekuensi dari keimanan tersebut. Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sungguh berprasangka tersebut banyak mendatangkan dosa. Prasangka yang dibangun tidak di atas hujjah, tidak di atas bukti-bukti yang kuat, sekedar qila wa qala, katanya dan katanya, yang sangat disayangkan ketika prasangka tersebut melahirkan sikap, melahirkan perbuatan yang berikutnya yang bisa melanggar kehormatan saudara kita muslim. Hanya dibangun di atas prasangka al-khali minal haqiqah, yang kosong dari realita, kosong dari bukti, dan kosong dari qarinah-qarinah yang ada. Inilah prasangka buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tajassasu,
0: Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, ay la tufattishu an auratil muslimin, yaitu jangan kalian mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan, aib-aib saudara kalian muslim. Wala tattabi'uha, dan mencari-carinya sampai menemukan kesalahan-kesalahan atau aib-aib tersebut. Watrukul muslima ala halihi, tinggalkan seorang muslim di atas keadaannya. Wasta'malu at-taghaful an ahwalihi, kemudian bermuamalahlah dan meminta memberikan udzur terhadap kesalahan-kesalahannya. Tinggalkan mereka. Jangan kita mencari-cari kesalahan mereka, yang jika kita mencari-cari kesalahan tersebut akan tampak hal-hal yang negatif yang tidak pantas untuk kita ketahui. Wala tajassasu, jangan bertajassus mencari-cari kesalahan saudara kita muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan janganlah kalian menggibahi saudara kalian yang lainnya. Wal ghibatu kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, dzikruka akhaka bima yakrah walau kana fi. Dan ghibah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan tentang saudaramu perkara yang tidak mereka sukai, meskipun perkara tersebut ada padanya. Bagaimana jika perkara tersebut tidak ada pada orang tersebut, pada saudara kita muslim? Maka lebih parah daripada ghibah, atau yang disebut dan diistilahkan dengan buhtan, tuduhan. Ghibah hukumnya haram. Bagaimana dengan buhtan? Maka perkaranya lebih berat lagi. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, janganlah kalian mengghibahi saudara kalian muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang menunjukkan bagaimana beratnya dosa ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kalian senang untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan mati? Saudaranya sudah meninggal, dagingnya dimakan. Tentu kalian akan merasa jijik, merasa tidak senang. Nah, seperti itulah ghibah. Orang yang melakukan ghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan ia telah meninggal. Haram? Tentu haram. Inilah yang menunjukkan bagaimana beratnya dan dahsyatnya dosa ghibah. Jika kita melukai saudara kita aja, setelah dia meninggal, kita merasa kasihan, merasa iba, merasa tidak tega. Bagaimana dengan ghibah? Kita tega mengumbar aib saudara kita. Ingat, ghibah adalah menyampaikan perkara yang memang itu ada pada saudara kita, namun dia tidak senang jika perkara tersebut disebutkan. Berbeda dengan buhtan yang dosanya lebih berat lagi karena dia adalah tuduhan dan tidak ada pada saudara kita muslim. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, syabbaha akla lahmihi maitan al-makruh. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ghibah dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan ia telah meninggal. Al-makruha lin-nufus ghayat al-karahah, tentu jiwa merasa jijik, merasa tidak senang, tidak terima, sangat-sangat tidak terima. Ini ketika dia memakan daging saudaranya. Maka seperti inilah yang harus kita tumbuhkan perasaan kita dalam perkara ghibah.
1: Fakama takrahuna akla lahmihi wa khususan idza kana maitan faqidar ruh fakadzalika faltakrahu ghibatahu wa akla lahmihi hayyan.
0: Maka sebagaimana kalian benci, tidak senang memakan daging saudara kalian, terlebih ketika dia telah meninggal, yang sudah dicabut ruhnya, tidak ada nyawanya, maka seperti itu pula lah harusnya kalian merasakan tidak senang, jijik, membenci perkara ghibah dan memakan daging saudara kalian dalam keadaan hidup.
1: Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an,
0: sungguh ini merupakan ayat yang harus senantiasa kita ingat-ingat, karena tanpa kita rasa, terkadang obrolan kita 1 jam, 2 jam tidak terasa, dibawa oleh syaitan, diseret oleh syaitan sampai pada titik permasalahan ghibah, membicarakan aib orang lain, membongkar aib saudaranya, aib rumah tangganya, aib dan yang lainnya, di mana dia tidak senang jika aib tersebut dibongkar. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
0: Kemudian Allah menutup ayat yang ke-12 dengan firman-Nya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang.
1: Akhwati fillah wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an.
0: Sungguh dua ayat ini adalah dua ayat yang sangat mulia. Kita simpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama, hendaknya kita seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi merendahkan saudaranya dan juga mencela saudaranya. Ini faedah yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, jika Allah memanggil dengan panggilan keimanan, maka perkara yang setelahnya adalah tuntutan dari keimanan yang sedang kita perjuangkan, keimanan yang sedang kita rawat, kita jaga. Tuntutannya adalah perkara yang disebutkan setelahnya. Jangan kalian merendahkan saudara kalian, jangan kalian mencela saudara kalian. Ini faedah yang pertama. Bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik keadaannya dari kita. Bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik keadaannya dari kita. Bahkan Syekh As-Sa'idi rahimahullah tadi menyebutkan, bahkan secara keumuman, mayoritas itu orang yang dicela lebih baik keadaannya daripada orang yang mencela. Kenapa? Karena orang yang mencela ini menunjukkan hatinya terpenuhi oleh perkara-perkara yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang rendah. Bahkan tadi Syekh As-Sa'idi rahimahullah membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, bihasbin mri'in minasyar ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya muslim, sebatas merendahkan, tidak sampai mencela,
1: hanya merendahkan, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini faedah yang pertama. Jangan kita mencela dan juga merendahkan saudara kita muslim. Kemudian faedah yang kedua masih diambil dari ayat yang ke-11, yaitu janganlah kita memberi julukan kepada saudara kita dengan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang malu untuk kita sebutkan. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian saling memberi julukan dengan julukan-julukan yang buruk. Kemudian faedah yang ketiga adalah pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah merupakan perbuatan dosa. Jangan bersu'udzon, jangan berburuk sangka kepada saudara kita. Bahkan disebutkan ketika saudara kita melakukan sebuah kesalahan, maka carikanlah uzur. Ketika kita sudah tidak bisa mencarikan uzur, maka di puncaknya kita katakan, bisa jadi dia memiliki alasan yang tidak aku ketahui alasan tersebut, sehingga dia harus mencari tahu apa alasannya, apa uzurnya, mencarikan untuk saudara kita yang melakukan kesalahan. Maka jauhilah prasangka-prasangka yang buruk. Dari sini dalam syariat kita mengajarkan untuk kita menjauhi prasangka tersebut, untuk bertasabut, sebagaimana dalam ayat dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, maka bertabayyunlah, carilah tahu kebenarannya. Ini untuk menepis dan mencegah su'udzon, berburuk sangka. Ini faedah yang ketiga, yaitu kita hindarkan dan kita bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang tidak dibangun di atas realita, tidak dibangun di atas hujjah, tidak dibangun di atas qarinah-qarinah atau tanda-tanda yang ada. Kemudian yang keempat, wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan ngorek-ngorek kesalahan ataupun aib-aib saudara kita muslim. Dan faedah yang kelima adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibahi di antara kalian. Bahkan menunjukkan, yang menunjukkan dosa ghibah adalah dosa yang berat, Allah mempermisalkan dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan ia telah mati, telah meninggal. Tentu kita merasa jijik dan kita pun tahu hukumnya haram. Maka begitulah hukum dan juga permisalan untuk perkara ghibah. 5 akhlak yang tercela yang harus untuk kita jauhi. Kita bersihkan hati kita bersihkan amalan kita, pendengaran kita, lisan kita dari akhlak-akhlak ini. Kita ulangi 5 perkara tersebut. Yang pertama, tidak saling mencela. Yang pertama, tidak saling merendahkan. Kemudian yang kedua, tidak saling mencela. Yang ketiga, tidak saling mencela dan tidak saling merendahkan. Kemudian yang kedua, tidak memberikan julukan yang buruk kepada saudaranya. Yang ketiga, menjauhi su'udzon, berburuk sangka, dan teringat prinsip dan juga ajaran syariat kita untuk menjauhi su'udzon adalah bertasabut ketika kita mendapatkan berita negatif tentang saudara kita. Kita cari tahu udurnya, kita cari tahu alasannya, supaya kita bisa memberikan udur bagi saudara kita tersebut. Kemudian akhlak Yang keempat yang harus kita jauhi adalah jangan sampai kita mencari-cari kesalahan saudara kita, membongkar atau mencari-cari aib-aib saudara-saudara kita. Dan yang kelima adalah jangan sampai kita menggibahi saudara kita. Ini lima akhlak yang tercela, yang wajib dan harus untuk kita perjuangkan supaya kehidupan kita, hari-hari kita bersih dari akhlak-akhlak tersebut. Akhwati fillah wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dua ayat ini mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri, adakah di antara akhlak-akhlak tersebut yang sering sekali kita terjerumus padanya? Baik itu mencela saudara kita, merendahkan saudara kita, sekedar merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bihasbin ri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, sekedar merendahkan saudaranya muslim. Ini cukup seseorang dikatakan sebagai orang yang buruk. Kita introspeksi, apakah kita masih memberi julukan kepada saudara kita dengan julukan-julukan yang buruk, bahkan julukan-julukan yang sangat tidak pantas disematkan bagi saudara kita seorang muslim. Masihkah kita bersuudzon kepada saudara kita, tidak memberikan ruang untuk uzur saudara kita? Masihkah kita menggibahi saudara kita? Maka jawaban tersebut ada pada diri kita. Ayo masing-masing dari kita bersihkan hati kita, bersihkan kalbu kita dari penyakit-penyakit yang seperti ini, penyakit-penyakit akhlak yang tercela, penyakit-penyakit yang bisa jadi tanpa kita sadari kita melakukannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami pribadi, dan juga bisa diambil manfaat bagi para pendengar sekalian. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, maka kami mohon untuk diberi masukan dan juga diberi nasihat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، yang mendorong kita untuk mengkaji dan mempelajari kitab ini, yang mana kitab ini berkaitan sesuai dengan judulnya, berkaitan dengan Ahkamul Manasik. Ya. Tuhfatun Nasik, tuhfa yang berarti bingkisan atau kado bagi An-Nasik, yakni Al-Abid. Kado bagi seorang abid, seorang nasik. Apa bingkisannya, apa kadonya? Bi ahkamil manasik, tentang hukum-hukum manasik, yakni manasikul haji wal umrah, manasik haji dan umrah. Yang mendorong kita membahas kitab ini adalah nahnu kita berada di Ashhuril Hajj. Kita berada di Ashhuril Hajj, bulan-bulan haji. Ya. Yang mana bulan-bulan haji adalah bulan di yang sejak saat itu para jamaah haji sudah bersiap melaksanakan yatawajjahun. Ya, bersiap menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan termasuk negeri kita, para jamaah haji Indonesia sudah bergerak sejak awal kloter, kelompok terbangnya, gelombang pertama itu kurang lebih sekitar 19 atau 20 hari yang lalu, yakni kurang lebih di awal Dzulqa'dah. Sejak awal Dzulqa'dah, gelombang pertama atau kloter pertama sudah bergerak menuju Tanah Suci. Ya, yang mana gelombang pertama itu ke Madinah lebih dahulu selama kurang lebih 8 hari, baru kemudian ke kota Mekah selama kurang lebih 32 hari. Yang mana total perjalanan mereka adalah 40 hari, yakni untuk haji reguler. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua sebaliknya menuju langsung menuju Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Ya, sehingga mereka berada di Mekah, baru kemudian disusul ke Madinah. Sehingga gelombang satu dari Madinah ke Mekah pulang lewat Jeddah. Sebaliknya gelombang dua berangkat datang lewat Jeddah menuju Mekah, lalu ke Madinah, pulang lewat Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, kita pun harus mengingat dan mengerti ibadah besar ini. Ya, ibadah besar ini, yang ini merupakan rukun Islam kelima dan wajib bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkannya. Bagaimana tidak? Fihi ibadah lillahi ta'ala, fihi sya'airut tauhid, padanya terdapat syiar-syiar tauhid. Bahkan diwajibkan ibadah haji ini, sebagaimana pula dibangun Ka'bah Baitullah, itu untuk menegakkan tauhid dan menghancurkan dan merobohkan kesyirikan. Ini pun sebagai sebab kedua kenapa kita membahas ini. Dan yang ketiga, mimbab qauluhu ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah dari ketakwaan hatinya. Kemudian ayyuhal ikhwah, sebab berikutnya yang keempat, kita di samping berada di Ashhuril Hajj, kita juga berada di Ashhuril Hurum, di bulan-bulan haram, yang mana dalam satu tahun itu ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 1 terpisah, yaitu sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, disusul bulan Muharram, dan satu lagi bulan haram terpisah, yaitu

bulan Rajab. Ya, ini pun min sya'airillah. Ya, ini pun min sya'airillah yang harus dan wajib kita muliakan. Kemudian sebab yang kelima, tak lama lagi di mana kita di malam hari ini, malam ke-22, yang berarti tak lama lagi kita akan memasuki satu Dzulhijjah. Ya, mana satu Dzulhijjah, sejak satu Dzulhijjah merupakan afdal ayyamid dunya. Afdal ayyamid dunya. Yang ini wajib pula kita memperhatikan dan memanfaatkan hari-hari tersebut. Nah, dan manasikul hajj mu'zammuha fi tilkal ayyam. Manasikul hajj mayoritasnya ada di hari-hari tersebut, yang itu dilaksanakan sejak 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah, kemudian lanjutkan tanggal 9 yaum Arafah, lalu tanggal 10 yaumun nahr wa wal yaumul hajjil akbar. Karena di hari tersebut terlaksana sekian amal besar yang merupakan haji akbar. Bagi jamaah haji, ya, yaumul hajjil akbar antara lain di situ ada jumratul aqabah, ya, dan ada an-nahr menyembelih, kemudian ada al-halq wa taqsir awi taqsir mencukur dan atau memendekkan rambut, dan juga ada tawaful ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i. Ini semua amal-amal haji yang terbesar. Nah, sebagaimana nanti akan kita jelaskan di pelajaran kita ini bi'idznillahi ta'ala. Nah, ada pun, dan di situ ada an-nahr yaitu menyembelih hadyu. Ya. Sementara bagi kaum muslimin yang lainnya di tanggal 10 itu ada salatul id. Salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan al-udhiyah. Dzabhul udhiyah. Ya, adapun jamaah haji dzabhul hadaya. Nah, menyembelih hadyu. Inilah beberapa asbab yang mendorong kita untuk membahas kitab ini. Di samping sebab berikutnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Min hadzal bab, min bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Berilmu sebelum al-qawl wal-amal. Karena ini ibadah azimah yang wajib atas setiap muslim, ya, yang ini bagian dari arkanul Islam, sehingga perlu kita memiliki ilmunya. Karena kita, ya, apabila Allah berikan al-istita'ah dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya, maka wajib atas kita untuk menunaikannya, sehingga butuh adanya ilmu, ya. Dan sekali lagi ini bagian dari arkanul Islam. Nah, barakallahu fikum.

Maka kita menyingkat waktu, langsung kita masuk ke dalam kitab Tuhfatun Nasik bi Ahkamil Manasik. Ya. Sudah kita sebutkan tadi adalah artinya Tuhfatun Nasik, kado bagi An-Nasik. Naam, yakni Al-Abid bi Ahkamil Manasik, yaitu bingkisan berupa hukum-hukum manasik, penjelasan tentang hukum-hukum manasik. Nah, maka perlu kita mengenal apa itu al-manasik. Al-manasik lughatan jam'u mansik atau mansak bi fathis sin wa kasriha. Ya, bi kasris sin atau bi fathis sin wa kasriha, boleh dengan memfathahkan huruf sin, bisa juga dengan kasrah. Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Athar, beliau katakan fal manasik jam'u mansak bi fathis sin wa kasriha wa huwa al-muta'abbad. Al-muta'abbad, peribadatan. Wa yaqa'u 'ala al-masdar waz-zaman wal-makan, sehingga itu terdapat atau dipakai mansak ini untuk masdar, untuk zaman, waktu, dan untuk tempat. Ya. Jadi apa? Peribadatan, ya, waktu ibadah dan tempat ibadah, itu mansak. Naam. Thumma summiyat umurul hajji kulliha manasik. Kemudian semua perkara dan urusan haji diberi nama manasik.

wal mansik al mizbah waqad nasaka yansuku naskan idza dhabaha wan nasika adz-dzabihah. وجمعها نسك ya. Ini juga makna dari an-nusuk ya, atau al-mansak atau al-mansik al-dhabiha al-mizbah. Wanusku wanusuku aidan at-ta'atu wal ibadah. Sebut pula an-nusku wanusuk adalah apa? At-ta'a wal ibadah.

wa dhabhi. Qul inna salati wa nusuki wa dhabhi. Karena mengandung makna itu, bisa bermakna ini dan itu. Maka wan nasik al-abid. Wan nasik al-abid. Barakallahu fikum. Demikian dalam An-Nihaya fi Gharibil Azhar. Makanya di sini tuhfatun nasik, ya, yang lebih sesuai adalah yang mana? Al-abid, tuhfatul abid. Nah. Di dalam lisanul Arab jika membahas kata lafaz ini, penulis mengutip ayat wa arina manasikana ay mutaabbadatana, wa arina mutaabbadatana yakni ibadatuna. Sehingga itu sebagian ulama yang menguatkan wanusuki bermakna wadhabhi, maka ulama mengatakan wa akthar itlaq al-mansik awin nusuk ala dhabihah. Banyak juga penggunaan al-minsak awil mansak awin nusuk itu kepada makna al-dhabihah. Kemudian beliau mengutip ayat ini tadi. Qul inna salati wa nusuki wa dhabhi. Contoh penggunaan nusuk dengan makna dhabhi. Ini banyak itlaq penggunaan ini dengan makna ini tadi. Termasuk ayat fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Hanya membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk yakni dhabh. Ada lughatan wa istilahan yakni syar'an al-manasik al-ibadat allati tuf'al fil hajj wal umrah. Al-manasik itu adalah al-ibadat, semua ibadah-ibadah allati tuf'al yang dikerjakan fil haji wal umrah, dalam haji dan umrah. Wal amakin allati tuf'al fiha al hajj wal umrah. Demikian pula tempat-tempat yang dikerjakan atau dilaksanakan padanya haji dan umrah. Sehingga perbuatan-perbuatannya itu manasik. Tempat-tempatnya juga disebut manasik.

Ini mafhum al-manasik, ya. Dan sering digabung manasikul haji wal umrah. Dan memang pembahasan kita tentang ahkam ini tadi, ahkam manasikil haji wal umrah atau ahkamil haji wal umrah, ya. Dan rukun Islam yang kelima itu adalah al-hajj atau hajju baitillahil haram. Apa itu al-hajj dan apa itu al-umrah? Al-hajju fil lugha al-qasdu, yakni dalam an-nihayah fi gharibil athar dibahas, al-hajju fil lugha al-qasdu ila kulli syai'. Menuju kepada apa saja itu hajj secara bahasa. Al-qasdu, menuju, bermaksud, bertujuan kepada apa saja. Fayakhussuhu syara' biqasdin muayyan, yang kemudian syariat

khususkan haji ini dengan qasdin muayyan, tujuan tertentu, di syurutin ma'lumah, dengan syarat-syarat yang sudah maklumah diketahui, yakni dalam kitab-kitab fikih. Wa fihi lughatan, padanya ada dua lughah, al-fathu wal-kasr, yakni al-hajju wal-hijju. Al-hajju wal-hijju, waqila, ada yang mengatakan al-fathu al-masdar, al-hajj, wal-kasr al-ism. Ya.

تقول حججت البيت أحجه حجا. ini مصدر حججت البيت أحجه حجا. ini مصدر حجا. الحج ini مصدر. Ada yang tadi menyebutkan al-hajj itu ism. Makanya al-hajj, tapi ada yang menggunakan hajj atau al-hajj itu fa'ilnya. Kalau bahasa kita Pak Haji, al-hajj. Ya. Nah, secara bahasa pula al-hajjah. Ya, al-hajjah bil fathah. Al-mar'ah al-wahidah itu hajjah. Ada juga mengatakan al-hijjah untuk al-mar'ah al-wahidah. Dhul-hijjah, dhul-hijjah hakadha bil-kasr. Hada syahrul hajj, syahrul hajj. Warajulun hajjun wamra'atun hajjatun. Warijalun hujjaj wanisa'un hawaj. Ini bentuk-bentuk kata seperti ini pembahasannya. Itu semua dalam An-Nihaya fi gharibil hajj athar. Adapun al-hajju syar'an, al-hajju syar'an yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin dalam sekian kitab beliau ketika menjelaskan tentang ta'rifatul ibadah, termasuk ta'rif al-hajj. Dia katakan at-ta'abbud lillah bi'ada'il manasik ala ma ja'a fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi makanin makhsus fi zamanin makhsus. At-ta'abbud lillah, ya, beribadah untuk Allah azza wa jal bi ada'il manasik, dengan menunaikan manasik, menunaikan manasik. Alama ja'a fi sunnati Rasulillah, sesuai yang ada dalam sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi makanin makhsus, yang itu terdapat di tempat khusus, ya, tempatnya di Masjidil Haram, di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Ini tempat-tempat khusus. Fi zamanin makhsus, di waktu yang khusus, yaitu yang harus di Ashhuril Hajj, bil khusus di bulan Dzulhijjah. Ya. Tepatnya lagi sejak 8, 9, 10 dilanjutkan 11, 12, 13. Nah, bahkan ada yang menyatakan sampai akhir Dzulhijjah. Nah, ini zamanin makhsus. Adza huwal hajj syar'an. Berarti apa? Definisi atau ta'riful hajji syar'an at-ta'abbud lillah azza wa jal bi ada'il manasik ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi makanin makhsus fi zamanin makhsus. Ya, itu haji. Al-umrah, sekarang kita kepada al-umrah. Al-umratu lughatan az-ziyarah. Az-ziyarah
allati fiha imaratul wud. Ziarah, ya, az-ziarah. Bahwa umrah itu adalah az-ziarah, berkunjung, mengunjungi. Yang padanya imaratul wud, ada tanda-tanda al-wud, kecintaan. Demikian dalam mufradat al-fadhil Quran, bahwa al-umrah az-ziarah. Ada pula yang menyebutkan secara bahasa al-umrah itu juga al-qasdu, ya, juga bermakna al-qasdu, az-ziyaratu wal-qasd. Nah, maka al-umrah az-ziyarah wal-qasd wal-mu'tamir az-zair wal-qasid lishay'. Hadha mu'tamir.

Adapun al-umratu syar'an at-ta'abbud lillahi ta'ala bit-tawaf bil-bait was-sa'yi baina as-safa wal-marwa wal-halq aw at-taqsir. Adapun umrah secara syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan cara tawaf bil bait, sa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau memendekkan rambut. Ya. Ini mafhum adihil kalimat, kata-kata ini, al-manasik wal-hajj wal-umrah. ثم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن الله سبحانه أمر بحج بيته وفرضه على الناس فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Ketahuilah, yakni ba'da basmalah, bismillahirrahmanirrahim, beliau katakan i'lam, ketahuilah, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmati engkau. Nah, beliau menggunakan uslub yang dipakai oleh ayahnya, kakeknya. Ya. Bahkan ini uslub para ulama, ya, menggunakan kata i'lam. Annallaha subhanahu amara bihajji baitihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menunaikan haji baiti, yakni menuju berhaji ke baitih, yakni Ka'bah. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk berhaji ke rumahnya, yakni baituhu al-Ka'bah, baitullah al-Ka'bah. Wa faradahu alan nas, dan Allah wajibkan atas umat manusia. Allah wajibkan atas umat manusia. Faqala Ta'ala, apa dalilnya? Allah Ta'ala mengatakan walillahi alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya untuk Allah sajalah kewajiban atas umat manusia hajjul bait, berhaji ke baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu menempuh perjalanan padanya. Wa qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah penunaian haji dan umrah untuk Allah. Ya. Qala ulama, para ulama mengatakan lamma nazala fardhul haji badara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Para ulama mengatakan bahwa ketika turun kewajiban haji, Rasulullah bersegera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menunaikannya. Badara, bersegera. Wal muslimuna ma'ahu, demikian pula kaum muslimin bersama beliau bersegera menunaikan haji. Was sahih alladhi alaihi al muhaqqiqun min al ulama, dan pendapat yang benar yang ini di pendapat yang dipegang oleh para muhaqqiqun dari kalangan ulama, anna ayata fardil hajj lam tanzil illa sanata tis'in minal hijrah, bahwa ayat haji tidaklah turun kecuali pada tahun ke-9 hijrah. Ya. Di sini maka ayat ini walillahi 'alan nas. Ya. Ini merupakan ayat wujubul hajj.
sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadhihi ayatu wujubil hajj indal jumhur. Ini adalah ayat yang menunjukkan wajibnya haji. Ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini menurut jumhur. Wa qila, ada yang mengatakan, yakni sebagian ulama lainnya, bal hiya qawluhu wa atimmul hajj wal umrata lillah. Bahkan ayat wajibnya haji yang benar adalah ayat ini. Sempurnakanlah penunaian ibadah haji dan umrah untuk Allah. Ya. Ini pendapat kedua. Kemudian kata Ibnu Katsir, wal awwal adhar. Pendapat pertama yang lebih tampak kebenarannya, yaitu ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di mana sisi pendalilannya? Ada perintah 'alan nas. Ya, isim fi'il amr. Di situ ada sighah al-amr dalam, yaitu apa sighahnya? Isim fi'il amr 'alan nas. Yang ini dipakai untuk al-wujub. Namun didahulukan lafzul jalalah, ismul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi, yang mana Allah ta'ala dialah yang mewajibkan. Ya, dialah yang mewajibkan, sehingga Allah lebih berhak untuk didahulukan. Walillahi alanna, sehingga hanya untuk Allah kewajiban atas manusia. Dan di sini juga dilalah ala madza? Alal ikhlas wat tauhid. Alal ikhlas wat tauhid. Haitsu madza? Quddima ma haqquhu ta'khir. Didahulukan kata yang semestinya di akhir. Mestinya apa? Hajjul baiti alan nasi lillah. Mestinya gitu. Hajjul baiti alan nas. Hajjul bait itu wajib atas manusia, lillah, untuk Allah. Maka supaya memperoleh makna takhsis wa tauhid, quddim, didahulukan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka ini takdim ma haqquhu ta'khir yufidu madha? Al-ikhlas wa tauhid. Ya'ni madha? Wujub ikhlas al-hajj lillah wa tauhidu wa tauhidullah bil hajj, dengan dan mentauhidkan Allah dengan ibadah haji ini. Ya. Nah, dan ayat ini turun di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah. Nah, muallif rahimahullah dalam alinea pertama ini ingin menegaskan kepada kita bahwa haji adalah wajib. Satu. Yang kedua, wujub ikhlasuhu lillahi ta'ala. Ya. Dan wujub tauhidullah bihi. Dan muallif juga ingin menegaskan bahwa dengan beliau katakan yang benar ayat ini turun di tahun ke-9 Hijriah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera yakni untuk menjelaskan bahwa hadzal wujub alal faur, kewajiban haji ini alal faur, langsung harus segera dilaksanakan, la alat tarahi, bukan ditunda, tadi segera dilaksanakan. Begitu memenuhi syarat
maka segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda. Tayib, apabila ayat ini turun di tahun ke-9 Hijriah, namun dalam sejarah Nabi berhaji itu di tahun ke-10. Ya, di tahun ke-10. Idza kana 'alal faur, limadza akhara an-nabi alaihi salatu wasalam? Mestinya di tahun ke-9 juga. Tapi kenapa Nabi berhajinya di tahun ke-10? Dan ulama menyatakan bahwa haji adalah faur, bukan alat tarahi. Padahal faktanya Nabi berhaji di tahun ke-10, bukan di tahun ke-9. Maka penjelasannya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.

Nabi berhaji di tahun ke-10 bukan di tahun ke-9. Maka penjelasannya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.

Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Al-Jami' As-Sahih, yakni kitab Sahih Al-Bukhari. Kita di Sabtu 21 Zulqa'dah atau 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ya, ini masuk malam ke-22 Zulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Mei 2026. Kita pada pertemuan ke-51, yakni kita masih di dalam Kitabul Iman pada bab ke-15, bab tafadul ahlil iman fil a'mal, bab tentang bertingkat-tingkatnya ahlul iman di dalam hal amal. Pada bab ini Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dua hadis, yakni hadis nomor 22 dan hadis 23. Hadis nomor 22 yang merupakan hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan sudah kita jelaskan yang mana hadis ini adalah untuk membantah kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa la yadurru ma'al iman dambun, dosa itu tidak mencederai iman. Maka hadis ini justru menunjukkan bahwa dosa itu mempengaruhi iman, melemahkan iman, mencederai iman. Sampai-sampai ada yang pada tingkatan yang paling rendah, yaitu berada dalam mithqalu habbatin min khardalin min iman, sehingga dia sangat-sangat berkurang, sangat-sangat lemah, sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil, sangat-sangat ringan keimanannya. Nah, sehingga dia pun diazab di dalam neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah kelompok Murji'ah yang menyatakan dah kalau orang sudah beriman, maka dosa-dosa tidak akan mempengaruhi iman, tidak akan mengurangi iman. Maka terbantah ini. Namun demikian, karena dia ahlul iman, walaupun dengan kadar iman sekecil ini, serendah ini, seringan ini, maka Allah mengeluarkan dia dari api neraka. Ya, Allah perintahkan akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat seberat satu biji sawi dari keimanan. Nah, maka ini sekaligus membantah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij, yakni kelompok Al-Wa'idiyah yang menyatakan bahwa maksiat atau dosa-dosa besar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka ini terbantah. Dia orang ini dalam keadaan yang sangat kadar iman yang sangat rendah, sangat kecil, sangat ringan, itu Allah keluarkan dia dari neraka sehingga enggak kekal dia di dalam neraka. Yang tentu saja lemahnya iman dia, sangat rendahnya iman dia itu, sangat ringannya kadar keimanannya adalah akibat dosa dan maksiat. Namun demikian, apa? Itu tidak menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Ya, dia diazab, dan ini azab yang besar. Kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berani terhadap azab Allah. Tentu kita akan takut terhadapnya. Namun di sini dia dengan adanya iman itu, ya, dia di
keluarkan dari api neraka setelah azab yang pedih terhadapnya. Nah, nas'alullah salamal afiyah, kita berlindung kepada Allah dari azabnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mengazab kita. Semoga Allah merdekakan kita dari api neraka. Sungguh kita takut terhadap azabnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis yang ke-23. Ini hadis kedua pada bab ini. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Kata Imam Al-Bukhari, حدثنا محمد بن عبيد الله, beliau katakan bahwa haddatsana Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh dari Ibnu Shihab dari Abi Umamah bin Sahl bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur aku melihat, ini dalam mimpi beliau, yakni beliau bermimpi, ra'aitun nas, ini ru'ya manamiyah, ru'ya mimpi ini. Ditunjukkan kepadaku dan mereka memakai kamis. Ya, mereka memakai kamis. Kamis itu ada yang mencapai kedua payudaranya, di dadanya. Dan ada yang kurang dari itu di bawahnya. Dan ditunjukkan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia mengenakan gamis yang dia seret, yakni menutupi seluruh badannya. Para sahabat pun bertanya, qalu fama awal tadzalika ya Rasulullah? Engkau takwilkan apa mimpi itu? Ya, mimpi itu ya Rasulullah. Qala ad-din. Ya, dalika yakni baju atau kamis dalam mimpi itu engkau takwilkan apa? Beliau katakan qala ad-din, yakni agama. Yang berarti agama, ya, yang berarti apabila kamisnya itu semakin menutupi tubuhnya, maka semakin lengkap, semakin kuat, semakin sempurna agamanya. Sebaliknya ada yang kurang, maka berarti kurang pula agamanya. Ada yang kurang dan sesuai dengan kadar gamis yang ada badannya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan
Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Yani ini adalah guru beliau, Muhammad bin Ubaidillah. Ya, dia adalah Abu Sabit Al-Madani. Ya, Abu Sabit Al-Madani, Muhammad bin Ubaidillah. Thiqatun minal ashirah. Thiqatun minal ashirah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Yani Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman. Bin Auf. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Yani beliau adalah cicit dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf punya putra bernama Ibrahim. Ya, Ibrahim punya putra bernama Sa'ad. Sa'ad punya putra bernama Ibrahim ini. Ya, sehingga beliau adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Nah, Ibrahim bin Sa'ad ini Abu Ishaq Al-Madani. Kunyahnya Abu Ishaq Al-Madani, berasal dari kota Madinah, Nazilu Baghdad. Nazil Baghdad, tinggal di kota Baghdad. Thiqatun hujjah. Tukullima fihi bila qadih. Tukullima fihi bila qadih. Ada yang membicarakannya, mencelanya. Bila qadih, namun tanpa qadih. Ini celaan itu tidak mencederai beliau. Ya, ini tidak sampai menyebabkan beliau berkurang kesiqahannya. Ya. Minasa minah. Dari tabaqah ke-8. An Saleh. Yani Saleh bin Kaisan. Tabi'iyun jalil. Al-Madani. Mu'addib walad Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau adalah mu'addib, guru, pengajar. Ya. Putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saleh bin Kaisan, thiqatun sabit, faqih. Thiqatun sabit, faqih minar Rabi'ah. An Ibni Shihab, yani Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah, muttafaqun ala jalalatihi wa imamatih. Ya. Minar Rabi'ah aidan. An Abi Umama bin Sahl annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri. Abu Umama bin Sahl bin Hanif. Ya. Hanif, ya, bin Hanif. Abu Umama bin Sahl bin Hanif, namanya adalah As'ad. Namun demikian beliau memang dikenal dengan kunyahnya. Kunyahnya Abu Umama. Abu Umama bin Sahal bin Hanif. Ya, ini siapa? As'ad bin Sahal bin Hanif. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa Abu Umama mukhtalafun fi suhbatih. Ya, diperselisihkan apakah dia termasuk sahabat atau tidak. Walam yasih lahu sama, dan tidak sahih kalau dia memiliki sama, yakni tidak mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa inna ma dzukira fi sahabati li syarafir ru'yah. Hanya beliau disebutkan di jajaran sahabat karena kemuliaan ru'yah, yakni beliau memiliki ru'yah, yakni melihat Nabi. Ya. Dan beliau tidak, namun beliau tidak mendengar dari Nabi, tidak meriwayatkan dari Rasul. Karenanya di Taqribu Tahdzib Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang Abu Umamah ini, ma'dudun fi sahabah lahu ru'yah wa lam yasma' minan Nabi alaihi salatu wassalam. Terhitung di jajaran sahabat, beliau melihat Nabi namun tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hanyalah disebut
dalam jajaran sahabat li syarafir ru'yah, karena kemuliaan ru'yah ini. Makanya di sini Abu Umamah bin Sahal tidak langsung mendengar dari

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di hadis ini, di sanad ini ya, terdapat tiga tabi'in atau dua tabi'in dan dua sahabat. Ya. Tiga tabi'in, siapa itu? Yani Salih bin Kaisan, Ibnu Syihab, dan Abu Umamah ini. Kalau kita nyatakan termasuk tabi'in. Ya, karena yang sekedar ru'yah tidak punya sama. Tapi kalau kita anggap beliau sahabat, karena ru'yahnya tersebut, maka berarti di sanad ini ada dua tabi'in, dua sahabat. Dua tabi'in, Salih bin Kaisan dan Ibnu Syihab. Dua sahabat adalah Abu Umamah dan Abu Sa'id. Para perawi hadis ini semuanya madani. Semuanya madani seperti para perawi pada hadis sebelumnya. Rijaluhu kulluhum madaniyun kalladhi qablah. Nah, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal kalam 'alal matni ya'ti fi kitab at-ta'bir. Penjelasan tentang matan hadis ini akan ada di kitab at-ta'bir. Ini ta'bir ru'yah al-manamiyah. Ta'bir mimpi. Namun kata beliau, wa mutabaqatuhu li tarjamah zahirah. Kesesuaian hadis ini dengan terjemah, ini terjemahnya tentang apa? Bahwa ahlul iman bertingkat-tingkat dalam hal amal. Naam, maka sangat jelas kesesuaiannya. Min jihat ta'wilil qamus al-qumus bid-din, dari sisi gamis di sini ditafsirkan sebagai agama. Wa qad dzakara annahum mutafadilun fi libsiha. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa mereka bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sempurna, ada yang sampai di dada, ada yang di bawahnya. Berarti bertingkat-tingkat dalam memakai, dalam pakaian gamis itu. Nah, fadalla ala annahum mutafadiluna fil iman. Maka ini berarti menunjukkan bahwa mereka pun bertingkat-tingkat dalam iman. Maka ketika gamis ditafsirkan sebagai agama, ditakwil sebagai agama, yakni iman. Ya. Di sini mereka memakai gamis bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Yang berarti apa? Iman. Keimanan itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Ketika iman bertingkat-tingkat, maka amal juga bertingkat-tingkat.

Al-Allamah Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan, menjelaskan hadis, tentang hadis ini. Fi hadzal hadis dalil ala tafadulin nas fil iman. Pada hadis ini terdapat dalil tentang bertingkat-tingkatnya manusia dalam hal iman. Ya, iman bertingkat-tingkat. Umat manusia, yakni kaum mukminin, bertingkat-tingkat dalam hal imannya. Ya, ini sekaligus sebagai apa? Dalil atas qaul ahli sunnah bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Yang berarti apa? Iman itu ketika bertambah, maka dia lebih berarti meningkat. Ketika berkurang, iman

tentu turun. Sehingga di sini menunjukkan apa? Iman itu bertingkat-tingkat, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Nah, maka ini adalah hadis ini, dua hadis ini sebagai dalilnya. Di samping hadis-hadis yang lainnya, bahkan semua hadis-hadis di Kitabul Iman menunjukkan hal ini. Wa fihi aidan fadilatun azimah li Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada hadis ini terdapat keutamaan yang sangat besar pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Haitsu kana alaihi qamisun yajurruhu, yaitu dari sisi beliau memakai kamis yang beliau seret, yakni menunjukkan keutamaannya. Mungkin aja ada yang enggak setuju dengan menyatakan, loh, menyeret gamis kok itu kan haram. Nah, bahkan dosa besar. Ya. Dilarang isbal kan gitu. Nah, dilarang menyeret gamis. Dan ini dosa besar. Nah, Nabi mengancam apabila di bawah mata kaki, apalagi sampai diseret. Nah, maka tidak demikian, itu syariat yang nyata. Ya, adapun ini kondisi mimpi, ya, kondisi yang mimpi yang memiliki kondisi yang berbeda pula, tidak sama dengan syariat yang berlaku di kenyataan. Dari mana tahunya ini berbeda? Nabi menafsirkan dengan ini, dengan bahwa al-qumus itu ad-din, yang berarti apa? Semakin sempurna pakaiannya, semakin besar, ya, semakin panjang, berarti apa? Semakin sempurna agamanya, ya. Dan Nabi menyebut hal ini dalam konteks pujian, ya, dalam konteks pujian, bukan celaan kepada Umar radhiyallahu an. Nah, sehingga ketika Umar memiliki kamis yang beliau seret, menunjukkan apa? Agamanya itu lengkap, meliputi seluruh badannya, ya, berarti sempurna agamanya. Nah, sehingga libas pakaian yang beliau kenakan itu bukan pakaian hissi, namun pakaian maknawi, ya. Sehingga pakaian beliau, dengan demikian pakaian beliau meliputi seluruh badannya, hingga termasuk dua kakinya tertutupi oleh pakaian, ya, sehingga menunjukkan agamanya sempurna. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal hadis aidan dalil ala anna man ukrima bi khasisah aw nala fadlan bi khasisah la yalzam min dhalika ay yanala al fadla al mutlaq. Pada hadis ini terdapat dalil bahwa barang siapa yang dimuliakan dengan satu kekhususan atau mencapai keutamaan dengan satu kekhususan, itu tidak berarti dia mencapai keutamaan secara mutlak yang sempurna menyeluruh. Nah, tidak berarti demikian. Kenapa? Fa innahu la syak, karena tidak diragukan anna Abu Bakar radhiyallahu an awfa dinan min Umar bin Khattab wa afdal. Karena tidak diragukan bahwa Abu Bakar itu lebih lengkap dan lebih sempurna agamanya, lebih utama agamanya. Sehingga bukan berarti di sini Umar bin Khattab memiliki kesempurnaan yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Ya. Sehingga keutamaan yang dimiliki oleh seseorang dengan satu kekhususan tidak berarti dia meraih keutamaan yang mutlak sempurna menyeluruh. Tidak berarti demikian. Walakin qad ukhtussa Umar bihadhil khasisa kama ukhtussa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ghazwati Khaybar. Dan saja memang Umar diberi kekhususan dengan satu kekhususan keutamaan ini, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, misalnya diberi kekhususan dengan satu keutamaan di perang Khaybar, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Niscaya aku akan berikan bendera ini esok hari pada seorang pria
yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Tentu ini keutamaan yang besar. Ya. Orang ini Nabi menyifatinya sebagai mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, keutamaan ini besar sekali. Maka tandanya apa? Besok akan diberi royah, bendera. Tentu saja sahabat pun ya, memperbincangkan berita dari Nabi ini. Ya, siapa kira-kira? Dan mereka masing-masing berharap dirinya lah yang mendapatkan itu. Ya. Bagaimana tidak mereka menginginkan hal ini, sementara keutamanya seperti itu. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga mereka pun berharap dirinya yang mendapatkan itu. Maka begitu esok hari pagi-pagi pun mereka bersegera datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Masing-masing atau semua mereka mengharap dialah yang diberi rayah bendera itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Yang ternyata beliau enggak hadir. Maka yang para sahabat yang hadir ketika itu menyampaikan kondisi Ali, yaitu tengah mengalami sakit di mata kedua matanya. Ala kulli hal, ternyata apa? Ali yang mendapatkan bendera itu setelah Nabi memerintahkan untuk memanggil beliau, dibawa kepada Nabi, menghadap Nabi, dan Nabi pun meludah pada kedua matanya dan kedua mata pun sembuh. Ya, seketika seakan-akan enggak pernah mengalami sakit. Lalu Nabi pun memberikan bendera itu. Padahal Ali enggak turut ya bersegera datang kepada Rasul. Tapi memang demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia enggak hadir, tetap dicari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, karena memang demikian. Beliaulah yang pantas mendapatkan keutamaan tersebut. Demikian, maka kata Syekh, "Fa hadza khasisatun li Ali." Ini satu keutamaan khusus untuk Ali. "Walakin la yalzam min dzalika ay yakuna afdal min ghairihi fadlan mutlaqan." Namun hal ini tidak berarti ya, beliau menjadi yang afdal dibandingkan yang lain secara mutlak. Hingga tidak melebihi Utsman, Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa ala kulli hal, fa hadzal hadis dalil ala anna an-nas yatafaddaluna fid din wa huwa kadzalik. Dan yang jelas kata beliau, hadis ini sebagai dalil bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam agama, dalam iman. Ya. Demikian dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita bahas dan kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.